Masih di FM 96,3 MHz teman, terbaik kamu tahun 2. Selamat menikmati hari untuk semua pendengar dimanapun berada. Semoga langkah hari ini dipenuhi hal-hal baik, rezeki yang lancar dan hati yang selalu kuat. Kalau hari ini terasa berat, ingat kalian tidak sendiri. Masih ada harapan yang selalu datang bersama waktu. Apapun yang sedang kalian jalani hari ini, jangan lupa untuk tetap percaya diri. Kadang hidup memang tidak selalu mudah, tapi setiap usaha dan doa yang kalian simpan diam-diam pasti akan menemukan jalan sendirinya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mas Rivim, 96,3 MHz teman terbaik kamu Tombro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Saatnya Ajo pamit undur diri dari ruang dengar Tombro 2. Sampai ketemu lagi di hari yang akan datang. Semoga hari kalian selalu menyenangkan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Ada pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Kira-kira berapa kali, teman-teman Pro 2? Eis. Kalau masih bisa memaafkan sih, maunya terus-terus gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi apalah manusia ya, saya juga ngerasain kayak gitu juga. Kadang-kadang tuh ada di posisi yang kayak kayaknya kamu tahu lah ya, selainnya manusia kita pada umumnya. Anyway, bareng sama Lisa dengan Bad Girl-nya, pertama kali muncul di panggung Coachella juga gitu, teman-teman Pro 2, dengan visual panggungnya yang keren banget, si angelnya muncul. Tapi itu angelnya kira-kira menurut kamu bad apa enggak, teman-teman Pro 2? Maksudnya kayak angel jahat, bad angel kan? Ya maknanya kan gitu ya. Kayaknya enggak deh, soalnya cantik banget. Yang visual sama yang rilisannya, dua-duanya cantik sih, enggak bad sih menurut saya. Tapi ada yang bilang kadang-kadang kalau looknya good, itu tuh katanya harus hati-hati juga, enggak selamanya ngejamin juga gitu, katanya gitu. Tapi gak tahu ya, saya belum pernah ketemu soalnya. 10.17 Pro 2 FM nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sekarang, teman-teman Pro 2, sampai nanti di jam 3 sore barengan sama Fajar. Yuk seru-seruan, yang mau request lagu, kita tungguin requestan lagu kamu. Langsung WhatsApp aja di 08 11 48 28 42. Kita tungguin WhatsApp kamu banget. Iya dong, karena siarannya sampai jam 3, jadi saya nungguinnya sampai jam 3 nih, gak apa-apa deh, nungguin kamu sampai jam 3. Yang penting barengan sama playlistnya Pro 2 FM, yang available kamu dengerin di RRI Digital. Yes, kita punya Deddy

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. Pro 2 Wamena,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2
4: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena,
1: teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Udah setengah 12, hampir setengah 12, sekitar 10 menit lagi, 11.30, teman-teman Pro 2. Yes, ada musik bagusnya BTS. Ini lagu lamanya mereka yang ngajakin kamu nostalgic mungkin with butter-nya. Ngomongin soal butter, ada juga gak sih yang dulu tuh kayak biasa aja sama butter, tapi makin nggak tahu ya, makin kesini tuh makin seneng aja makan butter dan sejenisnya gitu, teman-teman Pro 2. Menurut saya gurih sih, daripada kayak kalau bikin telur jujur saya lebih seneng pakai butter daripada pakai minyak sama garam gitu. Jadi kalau udah pakai butter udah tuh males saya ngasih garamnya. Justru malah seringnya tuh gak pakai garam gitu, teman-teman Pro 2. Jadi cuman purely butter aja. Gak tahu kenapa saya cerita ini, ya pengen cerita aja. Siapa tahu mungkin kamu juga pengen cerita gitu ke Pro 2 FM sambil nge-request lagu kamu siang ini. Siap-siap makan siang juga. Waduh, ada rekomendasi makan siang apa dari kamu, teman-teman Pro 2? Boleh rekomendasiin tempat makan siang mungkin buat kita. Buat saya, buat teman-teman Pro 2 yang lain, silakan aja langsung di 0811 482842. Fajar tungguin buat kamu gabung barengan sama Pro 2 FM.

0: Aku.
1: Hey Nin.
2: Iya tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak tante kemarin udah sudah loh.
2: Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
1: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: Oke, udah mau jam makan siang juga, nggak tahu lagu ini bakalan cocok apa enggak. Tapi memang sejauh ini si Sienna ini tuh lagi naik daun banget gitu ya, teman-teman Pro 2. Yang masih mau request lagu lagi sambil makan siang, boleh banget langsung kontak kita di WhatsApp-nya Pro 2 FM.

Yes, kamu bisa banget terus barengan sama Pro 2 FM. So always terkoneksi barengan sama kita di www.rri.co.id sama mobile application RRI Digital, teman-teman Pro 2. Anthem di hari Senin. Yes. Buat para budak korporat, kalau anak-anak Jaksel bilang buat yang Senin kerjanya banyak, buat yang Senin selalu dituntut ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yes, teman Pro 2, Info Pro 2 di jam 12 siang ini, di mana Shakira, si Ratu Piala Dunia, resmi kembali memeriahkan ajang sepak bola terbesar di planet ini, teman-teman Pro 2. Setelah sukses melegenda dengan Waka Waka pada tahun 2010, penyanyi asal Kolombia ini baru aja memperkenalkan lagu resmi terbaru dia barengan sama Bruna Boys, Dai Dai, sebagai lagu resmi FIFA World Cup 2026. Kali ini Shakira membawakannya tetap dengan energi global yang juga segar, dan kehadiran Shakira dalam soundtrack Piala Dunia 2026 menandai momen emosional bagi para penggemar sepak bola. Ini merupakan comeback resmi Shakira sebagai pengisi lagu utama setelah 16 tahun berlalu sejak fenomena Waka Waka atau This Time for Africa di Afrika Selatan pada tahun 2010, teman-teman Pro 2. Yes. Oke, meskipun banyak yang membandingkan potensi kesuksesan lagu ini dengan hits-hits sebelumnya kayak Hips Don't Lie yang rilis tahun 2006 dan beberapa theme song Piala Dunia lainnya, banyak yang meyakini bahwa vokal Shakira dan juga gaya khas Bruna Boys membawakan lagu Dai Dai ini bakalan jadi anthem Piala Dunia untuk kesekian kalinya sepanjang masa. Kalau menurut kamu gimana, teman-teman Pro 2?
0: Info Pro 2 FM.

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sering gak sih teman-teman Pro 2 kamu ngerasain guilty gitu? Ngerasa bersalah atas apa yang sudah kamu lakukan? Kalau saya berdasarkan zodiak saya, emang ibaratnya tuh kayak ngelakuin dulu, ngerasa bersalahnya baru setelahnya gitu teman-teman Pro 2. Gak bisa, susah banget itu dihilangin dari otak teman-teman Pro 2, sumpah, dari pikiran. Pasti kepikiran kayak, kenapa ya tadi saya harus ngomong gini, kenapa ya saya tadi harus melakukan gini. Tapi pada akhirnya kayak, ya udahlah ya, self forgiveness aja gitu teman-teman Pro 2. Sadar kalau kita sebagai manusia tuh bisa aja ngelakuin salah gitu. Jadi kayak gak usah terlalu mikirin yang guilty-guilty tadi. Kamu cukup fokus sama apa yang mungkin bisa kamu perbaikin aja udah teman-teman Pro 2. Ya minimal kayak, oh iya, berarti nanti kalau misalkan saya kepancing emosinya lagi, misalkan gitu kan ya, saya gak bakal ngucap ini, saya gak bakal ngelakuin ini, kayak gitu. Jadi kayak fokus ke solusinya aja udahlah ya. Jadi pelajaran gitu teman-teman Pro 2. Yang mau WhatsApp ke Pro 2 FM, yang baru dengerin kita, mau request lagu, kita silahkan banget. Sama kayak lagunya Afgan yang ada di album retrospektifnya dia,

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma.
2: Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya teman-teman Pro 2 di 2026 ini, kayak tiba-tiba di depan kamu atau mungkin kayak tiba-tiba nih di kota Wamena ada Dracula gitu teman-teman Pro 2, semacam kayak wabah Dracula gitu dalam tanda kutip, itu tuh gimana? Ya langsung otak saya ke skenario kayak drama-drama Korea gitu. Ah, sungguh. Tapi salah satu film, bukan Dracula sih ya, lebih ke kayak wabah, wabah-wabah yang melekat banget di otak saya, itu tuh ini Korea punya, yang aduh siapa lagi tuh pemainnya, saya gak apa lagi kalau pemain-pemain Korea, Train to Busan. Itu kayaknya sih ya, seingatnya saya, salah satu film zombie pertama Korea, produksinya Korea yang saya nonton. Dan dari situ tuh kayak real, emang kayaknya saya jatuh cinta sama zombie deh. Jatuh cinta sama zombie? Enggak, maksudnya lebih kepada kayak sebelum-sebelumnya tuh nonton zombie, kayak film-film zombie tapi yang produksinya kayak Hollywood, bukan yang Korea. Kalau Bollywood saya nggak tahu ya, ada Bollywood yang versi zombie apa enggak, saya nggak tahu, belum pernah nonton juga soalnya. Intinya gitu, saya inget banget dulu di HBO tuh ada seriesnya, saya nonton sampai series berapa gitu tapi saya lupa judulnya, Zombieland atau apa gitu, saya lupa. Itu tuh saya ngikutin yang zombie-zombie banget. Kalau misalkan disuruh milih zombie apa film apa ya, kayak horror yang mungkin kayak Conjuring atau apa, kayaknya saya lebih milih nonton zombie aja sih gitu teman-teman. Perlu nggak tahu deh, vibesnya tuh kalau zombie lebih menantang aja buat ditonton gitu. Nah gitu, jadi mulai dari situ tuh kayak nyarinya tuh film-film yang zombie-zombie gitu. Cuman memang gak serutin itu sekarang nonton yang zombie. Kayaknya cukup lumayan jarang deh ya. Kebanyakan produksi-produksi Korea banyak tuh. Soalnya tuh kayak efek ilusi make up-nya tuh real banget gitu coy. Belum lagi kalau kamu dengerin Korea punya yang kayak tulang-tulang patah, terus darah yang sorry to say dia keluar, ya kan, atau mungkin kayak adegan yang dia berkelahi terus ditembak atau ditusuk pakai benda-benda tajam gitu, tuh kayak efeknya tuh kayak renyah banget gitu, satisfying kalau menurut anomali satu ini ngomong itu lagi, jadi kayak gitu. Kenapa sih bisa jadi ngomong ke situ ya, cerita ke situ ya, ini gara-gara lagunya Jenny nih yang Dracula nih. Oke, kita nanti bakalan lanjut lagi sama ini, ada WhatsApp dari 0881 jauh-jauh dari Jakarta coy, ada Zulia. Hai Zulia, selamat siang buat Zulia. Boleh request remuknya Anggi Kalfarho gak kak? Salam buat kakak penyiarnya sama The Anggis di seluruh Indonesia. Waduh, happy juga buat kamunya Zulia di Jakarta. So, oke, nanti ditungguin. Tapi sebelum itu saya harus muterin lagunya Hanindia sama Stefan Pasaribu yang udah di request terlebih dahulu, sama yang punya 0821-7347 sekian. Halo kak, Hanindia sama Stefan Pasaribu di play ya siang ini. Siap, udah kita siapin kok, tinggal ngeplay aja. Udah diputerin lagunya, nanti satu-satu ditungguin. Kalau kamunya masih pingin gabung, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita ya, di 0811 48 2842 teman-teman Pro 2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Kita temenin di Pro 2 Headlist, teman-teman Pro 2. Buat kamu yang suka banget ngikutin Money Heats, karena itu ada versi, ada beberapa versi deh kalau nggak salah. Saya agak lupa sih versi mana-mana aja, teman-teman Pro 2. Nah, ini kebaru-barunya adalah Netflix resmi ngumumin kelanjutan semesta Money Heats lewat project baru. Tapi masih dirahasiakan sampai dengan sekarang gitu, teman-teman Pro 2. Pengumuman resminya itu tuh ada di video singkat yang menegaskan kalau kisah dari franchise populer karyanya Alex Pina itu tuh belum sampai final, teman-teman Pro 2. Durasi videonya sekitar 1 menitan yang diunggah sama Netflix. Terus di situ tuh muncul tulisan "The revolution is not over yet", teman-teman Pro 2. Yes, belum berakhir, teman-teman Pro 2. Jadi kayak ngasih petunjuk gitu loh kalau babak baru dari franchise Money Heats ini bakalan segera dimulai, teman-teman Pro 2. Kita tunggu aja, meskipun balik lagi ya, sampai sekarang belum ada informasi resmi terkait proyek lanjutan terbaru dari semesta Money Heats, tapi pengumuman Netflix ini tuh langsung kayak memicu antusiasme sama spekulasi-spekulasi dari para penggemar serial ini. Mungkin buat kamu yang emang suka banget ngikutin cerita-cerita Money Heats, kamu udah tahu info tadi, teman-teman Pro 2. Dan kamu juga ngerasa kayak gak sabar gitu kan ya. Saya gak sabar banget pengen dengerin lagu ini. Enggak sih, lebih ke teman Pro 2 yang request lagu ini. Ada Angel minta diputerin lagunya Fajar Nur, Menjaga Hati.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Semoga Pro 2 FM juga tetap terus di hati kamu juga gitu ya, teman-teman. Pro 2 is di hati, enggak tuh. Lebih pentingnya tuh selalu didengerin di telinga sih ya. Kalau cuman di hati kan kayak bisa disimpan di relung paling dalam. Iya, cuman jadi kenangan aja tuh kayaknya. Pokoknya jangan lupa streaming siaran Pro 2 FM di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Oke, makan siangnya sama seperti kemarin Kak Fajar, makan nasi lagi. Lah terus kamu maunya makan apa? Makan batu kan gak mungkin juga gitu kan. Manusia selayaknya manusia ya udahlah gitu, gak usah terlalu diginiin banget ya. Selayaknya manusia ya makanya makan nasi, pakai lauk, pakai sayur, terus apa lagi? Kerupuk, meskipun kerupuk tuh gak sehat banget ya, oke. Tapi, lebih ke kayak nambah sensasi gurih sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan ya, misalkan kamu makan something yang rasanya tuh hampir kayak nggak nonjol rasa gurihnya, umaminya gitu, teman-teman Pro 2, tambah deh kerupuk, makin gurih serius. Apa sugesti saya aja ya? Tapi ya nggak selalu juga sih kalau saya makan selalu pakai kerupuk gitu. Lebih ke kayak kalau yang kuah-kuah tuh dominannya kuah-kuah tuh enaknya tuh emang pakai kerupuk ya nggak sih? Jangan dibikin seblak. Jangan dibikin seblak. Ada enggak sih di sini cewek-cewek yang enggak demen sama seblak gitu, teman Pro 2? Soalnya tuh kayak kalau kita lagi kalau diamatin ya, diamatin di dunia real sama di dunia sosial media tuh kayak lagi salah satu makanan yang bisa dibilang tuh legit dan bertahannya tuh cukup lumayan long last adalah si seblak ini. Peminatnya cewek-cewek banget. Sempet saya sama adik saya cewek, BTW, kita diskusi soal seblak. Betapa randomnya kami diskusi soal seblak gitu kan. Saya nanya kayak, kenapa ya tempat seblak tuh kebanyakan yang jajan tuh cewek-cewek gitu. Tapi anehnya tuh adik saya termasuk yang gak suka seblak gitu. Lebih ke emang dia tuh dari kecil tuh gak makan sambel-sambel yang kemasan gitu, teman-teman Pro 2. Jadi dia yang real sambel ya, dia ya sambel pakai rica, pakai cabe gitu, real sambel gitu. Makan apapun ya pakai itu gitu. Ya, kalau saya beda, saya enggak bisa tuh makan sambel yang levelnya naik gitu kan ya. Yang levelnya terlalu pedas enggak bisa. Cuman kalau yang sambel-sambel instan, katakanlah kayak sambel botol gitu kan ya. Itu tuh kayak mau level sepedas apapun tuh kayak nggak tahu, saya bisa aja gitu. Tapi kalau yang real rica sambal tuh kayak nggak bisa gitu, teman-teman Pro 2. Jadi please tolong bantuin saya, kasih persepsi lagi, POV lagi dari kamu gitu, teman-teman Pro 2, soal seblak ini. Yang dominan jajan seblak. Jadi kayak salah satu yang saya pelajarin tuh dari ngelihat sekitar, dari ngelihat tren, dari banyak hal lah gitu soal si seblak ini adalah kayak kalau poin-poin yang mungkin bisa digaris bawahi sama pengusaha, nggak tahu bakalan relate apa enggak gitu, tapi kayak opini saya tuh yang kayak kalau kamu mau bisnis, coba emang nyari konsumennya cewek, teman-teman Pro 2. Kenapa? Karena mereka yang akan lebih banyak jajan, mereka spending. Bukan spending sih, kayak lebih rela aja kali ya. Lebih rela aja ngeluarin duit, ngeluarin uang untuk, yaitu untuk jajan gitu, teman-teman Pro 2. Daripada kalau cowok apa sih? Cowok apa coba jajannya? Coba kasih tahu saya. Nongkrong di tempat bakso jarang, mie ayam jarang kalau nggak diajak sama ceweknya, nggak diajak sama istrinya, iya nggak? Ya kan, paling mentok-mentok makannya nasi padang. Kalau cowok soal makan tuh yang penting kenyang ya gak sih, teman-teman Pro 2? Ya kan, ya kan, udah kenyang, murah, enak, banyak lagi. Beh, anak kos banget tuh. Jadi itu satu kesimpulan yang mungkin bisa saya sharing. Meskipun balik lagi, itu gak tahu worth it apa enggaknya. Tapi kayak, kalau kamu membidik konsumen yang memang majority, itu tuh kayak
mungkin bisa bisa bertahan lama tuh usahanya. mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu juga. Meskipun ya ada juga sih kayak konsumen-konsumen yang memang khusus cowok gitu, pasti banyak juga gitu teman-teman Pro 2. Gak apa-apa kalau misalkan kamu mau nanggepin soal apa yang tadi sempat kita bahas, teman-teman Pro 2 langsung WhatsApp aja. Sambil request lagu boleh banget, kita tungguin di Pro 2 Hitlist sampai jam 3. Karena saya siarannya sampai jam 3, sekarang baru 13.28. Pengen cepet-cepet deh. Kenapa pengen cepet-cepet? Ada deh, mau tau aja.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Salah satu lagu yang tahun lalu banyak banget di streaming teman-teman Pro 2, banyak banget yang ngedengerin lagu ini sampai masuk nomor 1 deh kalau nggak salah tuh lagunya si DJO ini, teman-teman Pro 2 End of Beginning. Masih kamu bakal terus dengerin di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 Headless masih nemenin kamu banget sambil nampung requestan teman-teman Pro 2 juga. Mau diputerin lagu apa siang ini, boleh banget langsung calling kita aja ya. Kamu calling, aku lagi pusing. Ya, enggak sih, enggak lagi pusing teman-teman Pro 2. Enggak lagi gimana-gimana aja. Jadi diganti aja liriknya kali ya. Kamu calling, aku lagi. Lagi apa? Lagi apa yuk? Lagi apa? 15 menit menuju jam 2 siang barengan sama Pro 2 FM dari 0852-4479 sekian. Minta diputerin lagunya Tiara Andini yang merasa indah. Kamunya merasa indah atau dia yang indah? Indah karena kamu miliki. Alah. Gak usah yang gimana-gimana jar. Sewajarnya manusia aja. Iya benar, setuju. 0822-4695 sekian. Wait, oh iya benar, gak ada namanya lagi. Oh Sony, halo. Selamat siang juga buat Sony Lokobel. Oke, ya udah deh. Buat kakak Sony, selamat ngopi siang aja katanya. Dengerin Pro 2 sambil ditemenin sama kopi. Yes, gak request lagu juga kak Sony-nya, oke. 0822-4695 tadi ke skip, sorry. Yang keklik ternyata tadi WhatsApp-nya kak Sony ya. Andre and the Backbone dong yang sempurna. Wow, lama banget tuh ya playlistnya Andre and the Backbone. Kayaknya saya juga udah lama gak dengerin lagu itu. Nanti kita masukin ya, ditungguin aja. Terus ada Christine juga. Selamat siang buat Christine-nya. Kak Fajar jangan lupa makan siang. Sama Christine, kamu juga jangan lupa makan siang. Kalau udah makan siang, jangan lupa ngemilnya. Ini cuacanya panas gak sih? Kayaknya enggak deh. Saya ngerasanya sih gak panas ya siang ini ya. Jadi kayak normal-normal aja. Tapi kayak beberapa hari yang lalu tuh kayak enak banget tuh disiram sama es kalau siang-siang gini. Itu kemarin, sekarang gimana? Ya kalau dikasih ya pasti mau. Gak mungkin enggak ya tuh. Enggak ngarep yang gratisan. Oke. Terus kita langsung aja ya. Sambil nungguin jam 2 siang gitu teman-teman Pro 2, nanti kita play langsung aja lagunya. Terus ini ada 0821 1004 sekian minta diputerin lagunya. Kok volumenya naik? Minta diputerin lagunya Roni Parulian, please. Oke, Roni Parulian. Hai, gue Roni Parulian. Lo dengerin gue di ya, ketahuan banget, gak premium. Oke, ya udah, itu aja requestannya. Ternyata sisanya cuma nyapa-nyapa aja. Siang juga pokoknya buat semuanya. Buat Janti juga. Terus buat Harry. Terus buat siapa nih? Kun. Oke, buat kakak Kun. Pokoknya siang diselamatin aja semuanya ya. Kita mulai requestan lagu kamu bakalan kita play dari punyanya Tiara Andini, teman-teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, di Lembah Balim terdapat buah tradisional khas Indonesia. Buahnya berwarna merah, memiliki panjang sekitar 100 cm, berbentuk silinder, bertekstur kulit seperti nangka, dengan berat bisa mencapai 7,5 kg. Sekilas, buah ini hampir mirip dengan buah cempedak. Buah dari tanaman endemik Papua ini bernama Pandanus conoideus atau buah merah. Ekstrak buahnya sendiri sering dipakai sebagai sumber minyak untuk topping saus bakar batu dan juga obat tradisional.

0: saja.
1: Enggak usah teman-teman Pro 2, terus usah kamu jadi sapu kekasih, cukup kamu yang dengarkan terus Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Yes, di 96,3 MHz bisa, streaming kita juga bisa lewat RRI Digital. Teman-teman Pro 2, by apps lewat RRI Digital kalau streamingnya di rri.co.id. Teman-teman Pro 2, kamu buka websitenya aja, terus kamu bisa dengerin seluruh konten-konten dari Radio Republik Indonesia, termasuk yang dalam waktu dekat ini dan sekarang lagi banget digencar-gencarin sama RRI, teman-teman Pro 2, karena RRI merupakan salah satu radio, bahkan satu-satunya deh, kalau nggak salah satu-satunya radio yang punya lisensi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 gitu, untuk terestrialnya gitu, teman-teman Pro 2. Tajuknya itu, programnya adalah Pesta Bola Dunia 2026 yang bakalan berlangsung dari April sampai Juni nanti, teman-teman Pro 2. Untuk menyambut Piala Dunianya, kemarin udah di-launching juga tuh secara resmi, teman-teman Pro 2, di bulan kemarin. Bulan kemarin, teman-teman Pro 2, nanti juga bakal kamu bisa nikmatin konten-konten RRI, mulai dari siaran langsung pertandingannya, terus banyak banget konten-konten edukatifnya, interaktifnya pun juga ada di situ, dan disiarkan seluruh kanal-kanal punyanya RRI, baik itu Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di RRI Digital, terus di media sosial resmi RRI juga gitu, teman-teman Pro 2, ya kan? Pokoknya banyak banget program-programnya. Bentar, saya gak lupa sih. Apa aja ya? Wait. Contekannya dulu. Adlibs-nya belum dibikinin. Pokoknya ada ngobrolin seputar bola di Ballcast, teman-teman Pro 2. Terus ada visual asal review. Yes, itu nanti juga bakal nyemarakin juga. Sama konten-konten lainnya juga. Pokoknya dengerin teruslah RRI untuk menyemarakan pesta bola 4 tahun sekali ya, teman-teman Pro 2. Ya gak sih? Bener kan? 4 tahun sekali Piala Dunia 2026 yang udah banyak banget dinantikan sama seluruh masyarakat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Just the guitar, okay, cool.

Yes, new entry kita teman-teman Pro 2 ada Shilon 7 dengan sederhana merayakan 30 tahun mereka berkarya, dirilis buat para Sheila Gang. Gimana lagu sederhananya si Shilon 7 ini merayakan 30 tahun sekali lagi mereka ada sampai sekarang? Tetap legit gak tuh teman-teman Pro 2? Kalau kamu suka sama sederhananya Shilon 7 yang baru aja dirilis tanggal 8 kemarin, teman-teman Pro 2 sering-sering di request aja di Pro 2 FM, radio kesayangan kamu, teman terbaik.

3 menit menuju jam 3 sore nih teman-teman Produoso, sampai di sini aja buat Fajar Siaran nemenin kamu. Besok kita ketemu lagi karena besok hari Selasa. Ya enggak sih, enggak hari Selasanya, lebih ke emang schedule-nya besok masih siaran aja gitu. Oke, stay positive dan juga optimis teman-teman Produoso. Fajar pamit. See you.

0: satu Pradofil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Suatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: but not quite sure I'm there yet. Takes strength to forgive, but
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakal ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Itu bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di ML.

0: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya,
0: tahun ini. Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali
0: nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif.
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Ya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yang
1: di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue nggak nyebutin depannya kan, nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk dionerin.
0: Iya.
1: Ya dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas
0: gue,
2: senior
0: gue
2: berarti.
0: Yes. Senior.
1: Ya, senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magne, TBL atau Friday sama okay. Deno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Songrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Dulu bisa manggung di Songrenalin keren loh.
0: Yes. Gitu.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tak tampil di depan, pembuka. Yang nonton nanti sedikit. Tapi bisa, dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya, iya, bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget tuh
2: kasar. Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
0: Oh, belum ada bahkan.
1: Wow. Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
1: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya
1: jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic merah loh. Serius.

0: tapi kan ada sponsor.
1: Oh ya, oke. Okay.
0: Sponsor itu waktu itu harus.
2: Oh, kalau nggak salah lu waktu itu di stage pakai pakai outfit hitam putih.
0: Bener. Masih inget lu?
1: Masih inget
0: lu? Masih inget lu?
1: Gokil.
0: Lu masih inget gokil?
2: Aduh, udah jangan.
0: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi solois.
1: Solois sekarang.
0: Gue nggak ngikut waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali. Waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
1: Iya benar.
0: Jadi akhirnya sekarang solois.
2: Sekarang solois.
0: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
1: Full nih dapat ini.
2: Tidak berbagi, nggak gitu sih. Ya. Lebih enak sih.
0: Bener, sih. Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk terserah gue. Mau high note nya gue rockin terserah. Semau gue.
0: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
0: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
0: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
0: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok jadinya lu tetap di musik
2: ya gitu. Karena masih kalau dibilang belok gak belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih
0: masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
0: Gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
0: Iya apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Jadi kampanye lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu, lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal. Ya.
0: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
1: Oke. Okay.
2: Enggak, lah, lebih tuan
0: gue iya
1: gak mau dibilang gue sampe dibilang udah.
0: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
1: Yes.
0: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
1: Betul.
0: Nyamanin dari kaset ke CD.
1: Yes.
0: Dari CD jadi ke streaming. Betul. Lu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gua termasuk yang happy sih.
1: Yes.
0: Berarti apa ya, survive. Terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten gitu.
1: Iya. Okay,
0: dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gua.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
2: Masih di okay. Album yang sama.
1: Oke.
0: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
1: Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sih terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
1: Iya,
0: padahal bukan itu.
1: Bukan itu.
0: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gua sudah punya album dan udah milikin album berarti gua masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
1: Okay.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
0: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
1: Amin.
0: Dan
1: amin,
0: itu
1: amin.
0: Menurut gue bukti keseriusan.
1: Yes.
0: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
1: Betul. Di era yang sekarang mungkin apa ya? Kayaknya orang juga jarang ya negeri satu udah, album full tuh jarang. Kayaknya.
2: Udah jarang banget.
0: Mungkin nggak ada siapa sih?
1: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
0: Nah.
1: Betul.
2: Gua mau kasih bocoran.
0: Tapi gue mau menghalat soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Merit dulu.
1: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
0: Ya iyalah gue udah kedua.
2: Jadi ini saat gue merit di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, buat di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
0: inisialnya H ya. Yes lagi.
2: Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah dekat panggung-panggungan di sana. Terus itu Mike Merah itu emang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
0: Tapi bedanya, gue gak bisa kasih tau bedanya.
1: Oke, apa tuh?
0: Kalau gue merah beneran.
1: Oke.
0: Kalau gue buat tempelin ini loh.
1: Apa? Tempelin stiker?
0: Yes,
1: oh, spotlight. Oh, oke.
0: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
1: DIY ya?
0: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti di tiga warna itu kan.
0: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
0: itu ya, di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
0: sayangnya udah mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
0: gue ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro. Sumpah.
1: Gratis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
1: Parah banget. Maaf yang umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
1: Oke.
2: Sebenarnya kalian nggak sempat ngobrol terus di konser tujuh ruang
0: waktu itu. Nggak ketemu ya?
2: Nggak ketemu.
1: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal.
0: Gue gitu. Shift satu.
1: Shift satu. Ada shift ya? Ya. Ada shift.
0: Malamnya gue balik kan. Okay.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
0: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
1: brandingnya.
0: Nggak semua orang juga bisa berhasil.
1: Yes.
0: Dan ketika itu works menurut gue sih itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi hijau. Harus setia jalan merahnya.
1: Itu jalan kemana tadi?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai nanti sampai gue pensiun.
1: Nah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
0: ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador.
0: Oh, dari mic tersebut ya.
1: Gokil.
0: Dan hari ini kita bakalan ngobrol juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
1: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Padahal tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu lu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ini bayangan ya. Lu ngapain? Kan monolog.
0: Wow, berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada gue nelen sakit sendiri.
0: Hmm.
2: Ya udah, mending gue lepas gitu.
0: Oke. Okay, hmm. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan
2: yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Hmm. Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam.
0: Hmm.
2: Atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, gak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
0: Mantan kandung.
1: Jadi di situ apa ya, kayak ya udahlah, lo hari kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muhasabah sih gue.
0: Muhasabah.
1: Kenapa jadi bukan
2: muhasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak lama.
0: Iya, udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muhasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar. Ya,
2: itu kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay. Nah,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, udah capek menjalani aktivitas harian. Makasih ya, udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak dia mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu nggak ada susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: lama-lama ini hambar,
2: tawar.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lo sendiri?
2: Enggak. Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Oh, gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Kalau Majeng juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY. DIY.
2: Saat itu belum ada DIY lah.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, gitu. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Wede.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media, kalau dulu itu door to door. Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
1: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Wow. Satu dua kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
1: Oke.
0: Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang punya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Ingat postingannya sama
0: Robby. Benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Gak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan, ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan produser. Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with expert.
0: Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya apa ya, se-perfeksionis itu ya?
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti.
2: lu tahu sendiri. Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tahu sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Pribadi.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Aduh gokil lagunya tuh kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby cuman yes. Warnanya nada tuh kenceng banget
0: gitu. Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya sedikit R&B-nya walaupun pop banget deh.
1: Bener-bener jadi warnanya nggak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener.
1: Gitu.
0: Iya bener.
1: Jadi rada beda dan gue tuh jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh titik terangnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu, sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan dipakai, masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Kita kayak guide-nya doang. Nah jadi kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop untuk
0: satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga
1: kaget. Kayaknya waktu itu belum ada sunuh.
0: Iya, makanya.
1: Oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, berhebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioning itu gue udah sendiri. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya
1: nggak ada ya. Jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pinnya kena jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua. Iya.
1: Kamar-kamaran. Ya siapa tahu kan.
0: Iya.
1: Udah rumah loh ini, udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih, bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Benar, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar-benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di-ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau. Right.
1: Oke. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band bro. Jiwanya
2: ketawa dong.
0: Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Aduh. Oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabnya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Oh, lu Panji nih.
0: Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur. Buburku.
1: Lakon Ninuk umpamanya.
0: Benar. Iya sih. Iya, benar ya. Gimana suka-suka gue mau makan di mana?
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih, benar sih.
1: Terus lanjut. Tadi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja tuh
1: suntuk ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau, atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah ibu kota. Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badut.
1: Bukan. Itu
0: masa bukan jendela. Ada badut.
1: Dan juga ya, Gen Z gak tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting. Oh, kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya?
2: Kayak gak ada kerjaan yang lain.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: benar.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesapora ya?
2: Boleh nih, line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu galau. Lagu upbeat. Galau ya?
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu kan. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.

0: itu tuh dalam ya.
1: Benar. Karena
2: itu kata-kata ajaib sih kalau
1: misalnya kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat.
2: Padahal enggak,
1: ih kamu enggak peka ah.
3: Padahal itu dia.
2: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
3: PK. Aduh ini jokesnya kayaknya dari tadi ngomong-ngomong aja.
1: Jokesnya tuh
3: jokesnya senior.
1: Tahun banget loh bang, tahun berapa gitu ya.
2: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
3: Alright,
2: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh keseriusan gitu ya. Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
1: Seproduktif ini gue dan Dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
3: Yes.
1: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
2: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Anda itu ternyata dulunya pernah ke Benar Radio juga kan.
3: Betul.
2: Waktu zamannya Anas ya di Jayapura,
3: Bekas
2: besar. Oke. Itu bukti Benar Radio.
3: Yo.
2: Outputnya selalu oke, bro.
3: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
2: Nyanyi. Pasti lah gue nyanyi sedikit.
3: Dikit
2: aja rap dulu. Rapnya lagu monolog coba.
1: Oke.
2: Ditantang sama senior.
3: Harus. Oke siap.
1: Siap
3: bang.
1: Yang penting gratis. Gas.
2: Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
1: Enggak pakai musik ya?
2: Enggak usah. Kata aja.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang selalu, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: benar
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip sudah ada bro,
2: video klip sudah ada,
0: gimana bisa kita lihat
2: di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih,
0: 100 ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya.
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Soundnya,
2: Udah ada template-nya juga.
1: Oke.
2: Teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi.
1: Amin. Oke.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya benar. Cepet
0: banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan. Iya benar.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Pertama nanti kan gua ada intimate.
0: Iya.
2: Gua mau
0: habis ini ya. Lagu gua diambil. Habis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Sudah jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Habis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP
0: dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program H2 Wamena hari ini 11 Mei 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogota kubuluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dewa Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 di jam 6 pagi ini, teman-teman Pro 2, diawali dari informasi Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere meminta seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga besar dari Kurima dan Woma, untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menahan diri dari segala bentuk pertikaian. Menanggapi adanya motivasi warga untuk menyatakan perang atau konflik fisik beberapa waktu lalu, Wakil Bupati meminta agar niat tersebut dihentikan dan menghimbau agar masyarakat tidak terhasut isu-isu provokatif dari pihak manapun yang dapat memicu gesekan di lapangan.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro
1: 2. Barcelona memastikan gelar juara La Liga musim 2025-2026 setelah menaklukkan rival abadinya Real Madrid dengan skor 2-0 pada laga El Clasico di Spotify Camp Nou. Di Spotify Camp Nou. Kemenangan tersebut membuat Blaugrana unggul 14 poin di puncak klasemen dengan 3 pertandingan tersisa. Hasil ini memastikan Madrid untuk tidak lagi mampu mengejar perolehan poin Barcelona hingga akhir musim. Gelar ini menjadi trofi La Liga ke-29 dalam sejarah Barcelona, sekaligus gelar Liga kedua beruntun di bawah pelatih Hansi Flick. Keberhasilan memastikan juara lewat kemenangan El Clasico membuat pesta Blaugrana terasa semakin sempurna bagi para pendukung Barcelona.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir nih, teman Pro 2, RRQ Hosi dipastikan gagal lolos ke playoff MPL Indonesia Season 17 meski regular season belum berakhir. Kepastian ini terjadi setelah RRQ terpuruk di peringkat ke-9 klasemen sementara hingga pekan ke-7. RRQ Hosi hanya meraih 1 kemenangan dari total 12 pertandingan yang sudah dijalani musim ini, sementara 11 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan bagi tim berjuluk raja dari segala raja. Satu-satunya kemenangan RRQ Hosi diraih saat menghadapi Pigetron by Vitality pada pekan ke-6 kompetisi MPL Indonesia. Namun kemenangan tersebut gagal mengangkat posisi RRQ keluar dari papan bawah klasemen sementara. Hasil buruk tersebut memperpanjang catatan negatif RRQ Hosi dalam 2 musim terakhir kompetisi MPL Indonesia. Sebelumnya, RRQ sendiri juga gagal lolos playoff pada MPL Indonesia season 16 musim lalu. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Kita lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: good thing.
1: Yes, pagi ini kamu kita temenin teman-teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Selamat pagi juga buat kamu. Ya, gimana ngajakin kamu sedikit flashback ke playlist-playlist 2019 teman-teman Pro 2. Setuju gak setuju, kayaknya lagu-lagu di era-era 2019-an itu tuh termasuk yang ini gak sih teman-teman Pro 2? Kalau menurut saya tuh kayak yang di telinga tuh selalu dan selalu punya tempat tersendiri gitu. Ibaratnya tuh kayak apa ya, kalau dibilang legend mungkin bisa dibilang gitu ya. Lagi enak-enaknya tuh lagu-lagu di era-era itu teman-teman Pro 2, gak tahu deh. Meskipun ya banyak juga lagu-lagu yang tetap bagus di era-era sekarang yang baru-baru aja rilis juga gitu teman-teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengin tahu lagu terupdate-nya apa aja, lagu anyar yang masuk ke playlist kita apa aja, lagu new entry-nya Pro 2 FM, Pro 2 RRI Women atau apa, tenang aja. Pagi ini bakalan kita puterin kok. Ada beberapa yang masuk playlist juga kok gitu teman-teman Pro 2 ya. Udah mau setengah 7 pagi, sekarang udah 6.23 teman-teman Pro 2. Ada yang miss dari persiapan saya pagi hari ini. Lupa banget lagi, gak bawa tetes mata. Jadi tuh kayak, oh man, ngelihatnya agak sedikit kabur-kabur gitu teman-teman Pro 2 ya. Tapi it's okay, gak masalah, tetap semoga lancar aja buat nemenin kamu sambil kamu juga prepare-prepare hari ini yang libur sekolah. Asik nih ya libur ya. Yang mungkin day off juga asik juga, boleh nikmatin day off-nya. Agak sedikit mageran nih Jar. Saya juga kalau day off gitu sih. Tapi kalau buat yang pagi ini udah persiapan prepare-prepare mau ngantor, mau sekolah juga, mungkin ada kegiatan di sekolah atau mungkin kegiatan di kampus, ada jam kuliah pagi juga. So, selamat prepare, selamat mempersiapkan segala sesuatunya, kita bakal temenin kamu. Lanjut lagi sama keseruan pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Gak apa-apa lah ya, pagi-pagi gini tuh agak sedikit NPD. NPD-nya tuh NPD yang positif gitu loh.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh, jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm gonna love you-nya DOXO, teman-teman Pro 2 dengerin pagi hari ini, yang dengerin kita juga secara streaming. Dimana lagi kalau bukan lewat RRI Digital, di aplikasinya RRI, dan juga lewat mobile application. Iya bener ya, mobile application RRI Digital itu udah tadi saya mention, sama streamingnya di www.rri.co.id. Maksudnya teman-teman Pro 2 agak sedikit miss ya Jar ya. Aduh iya lagi, lagi mana tadi saya ngisi air putih ya di dispenser. Saya nggak ngeliat kalau indikatornya tuh, maksudnya saya kira tuh kayak airnya dimatiin gitu loh. Jadi kayak refleks pagi-pagi aja, mungkin karena masih ngantuk juga gitu kan. Terus kayak ngisi aja pas di tempat yang apa namanya, indikatornya yang bagian panasnya lah gitu. Ngisi sampai full. Tadi pas nyampe sini studio terus kayak minum deh gitu. Pas buka gini enggak begitu. Maksudnya kayak enggak merhatiin juga gitu, karena ngehnya ya itu bukan air panas. Pas minum kena mulut, ya elah. Ngerti kan rasanya kan? Ngerti kan? Dari tumbler yang panas itu. Jadi kayak belum minum ya, belum lagi. Belum sempat nyari gelas, belum sempat nyari air tambahannya juga gitu, teman-teman Pro. Jadi kayak ya udah deh, mager lagi gitu gara-gara dia panas. Udah deh, ntar aja deh, nunggu dingin deh gitu akhirnya. Ya gitu deh, itu serba-serbi pagi, momen pagi yang emang kayaknya bisa terjadi di siapapun itu gitu kan ya. Cukup lumayan random, cukup lumayan kayak menguji kesabaran pagi-pagi. Tapi kayak wishnya adalah hari ini tuh bakalan berjalan dengan aman, lancar aja. Karena udah 12 Mei gitu teman-teman Pro 2. Ya ada deadline yang harus udah kelar di tanggal 15 soalnya. Which is tuh kayak 3 hari lagi nih bro gitu kan. Semoga selesai aja deh gitu teman-teman Pro 2. Tinggal pasca produksinya. Ya masih ada sih. Ya bisa lah, yuk bisa teman-teman Pro 2 ya. Bisa banget juga kamu ngikutin tren gaya hidup sehat teman-teman Pro 2. Kalau tadi saya ngebuka sosial media, mereka ada sebuah riset yang mengklaim bahwa lari itu tuh jadi pilihan olahraga terbanyak loh sama orang Indonesia gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak difavoritkan banget di era-era sekarang ini gitu. Makin melejit lah yang suka gitu teman-teman Pro 2. Nah kalau ngomongin tren olahraga lagi, ternyata memang tren indikator status sosial di masyarakat di makin kesini juga makin bergeser nih teman-teman Pro 2. Diprediksi memang ngalamin pergeseran yang signifikan. Bahkan kalau sebelumnya tuh kayak status sosial kamu tuh ditentukan sama barang-barang mewah, luxury brand ya, meskipun memang bagi sebagian orang tetap ada lah ya, misalkan kayak jam tangan, ponsel yang mahal juga gitu teman-teman Pro 2. Tapi ternyata makin kesini tuh makin agak bergeser, fokusnya tuh beralih ke kesehatan, terus bentuk fisik kamu yang bisa dibilang tuh sekarang jadi simbol prestis gitu teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalkan hidup kamu sehat dan plusnya adalah kamu punya badan yang bagus, idaman banyak orang mungkin gitu teman-teman Pro 2. Nah itu adalah sebuah kelebihan sendiri, privilege. Nah itu dia privilege yang kamu punya di 2026 ini, dan itu press gitu teman-teman Pro 2. Kenapa fenomena ini tiba-tiba muncul? Karena kondisi fisik yang prima ternyata tuh dinilai sebagai cerminan dari disiplin tinggi, investasi waktu, sama kontrol diri yang kuat. Bener sih, disiplinnya adalah disiplin olahraga. Waktu yang dibuang, waktu yang didedikasikan ya untuk olahraga, untuk kontrol makanan yang kita makan, kontrol diri kita sendiri, ya gak tuh teman-teman Pro 2.
Beda banget ya sama barang-barang mewah yang mungkin nih bisa dibeli dengan instan. Apalagi sekarang kamu juga bisa dapat dana talangan instan, teman-teman Pro 2. Nah, itu dia. Menurut data dari Journal of Health Psychology dan Harvard Chan School of Public Health, ini ternyata tuh terdapat beberapa alasan di balik pergeseran ini nih, teman-teman Pro 2. Jadi semakin banyak stigma-stigma positif, kalau misalkan kamu yang olahraga itu tuh cenderung dinilai punya kesehatan mental yang lebih stabil dan tingkat kedisiplinan yang lebih baik gitu. Wah, ini otomatis angin segar, teman-teman Pro 2, diharapkan juga ngebawa dampak positif gitu ya buat meningkatnya kesadaran masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, akan pentingnya gaya hidup sehat, teman-teman Pro 2. Meskipun ya memang di sisi lain standar sosial yang baru ini itu tuh bakalan berinteraksi di ruang publik maupun di ruang sosial media. Ya tetap ada pro dan kontranya lah ya. Kayak lari misalkan, kata siapa lari itu murah, kata siapa lari itu tinggal lari gitu kan. Ya kan, terus nanti ada yang aduh outfit lah apa sih kata anak-anak sekarang gitu kan. Tapi yang jelas kalau misalkan kamu mau lari, yang penting lari, ya udah lari aja. Toh juga manfaatnya buat kamu sendiri, ya gak tuh teman-teman Pro 2. So, selamat membuat standar diri kamu sendiri dengan hidup makin sehat di 2026 ini, teman-teman Pro 2 ya.

Sebelum jam 7 pagi, teman-teman Pro 2 segmen di pertama pada pagi ini kita tuntasin aja, karena tadi kita ngobrolin soal tren makin kesini makin banyak orang yang menggemari hidup sehat gitu ya, teman-teman Pro 2. Dan yang terbaru ini dari Good Stats, teman-teman Pro 2, kalau jogging ternyata masih jadi rajanya olahraga favorit orang-orang Indonesia, teman-teman Pro 2. Angkanya tuh ada di 45%. Ya kan, di sini ditulis murah, fleksibel, nggak ribet, dan bisa dilakuin kapan aja. Bikin olahraga ini paling banyak dipilih. Semoga emang konsisten ada di zona itu gitu ya, teman-teman Pro 2. Tetap jadi olahraga yang murah, meskipun ya murah tetap bisa culture lah ya. Fleksibel, terus kayak nggak ribet, meskipun memang sebenarnya juga yang namanya olahraga kan memang rawan cedera juga. Ya tetap harus waspada, tetap harus apa ya, perhatiannya tuh gak meleng lah gitu, teman-teman Pro 2 ya. Nah menariknya nih ya, dari si survei ini, jalan kaki yang ternyata terlihat lebih sederhana justru mencetak angkanya tuh 33%. Ngalahin juga olahraga komunitas kayak sepak bola dan futsal. Kalau sepak bola sama futsal tuh udah ada di angka 18% sama 12%, teman-teman Pro 2. Dan justru ternyata memang makin kesini tuh yang simple yang paling konsisten dijalanin tuh, teman-teman Pro 2. Nggak apa-apa. Jadi kayak kalau misalkan kamu baru olahraga, kayak pingin banget olahraga lagi jar buat ngejaga kesehatan tubuh aja, ya udah yang penting dirutinin aja gitu, teman-teman Pro 2, ya kan. Yang tadi itu tuh simple tapi konsisten, manfaatnya pasti gede ya, nggak tahu teman-teman Pro 2. Nah, tren olahraga digital juga makin terasa nih, teman-teman Pro 2. Sebanyak 21% responden itu tuh milih workout. Gimana sih pronunciasinya benar, workout di rumah lewat YouTube, terus tutor-tutor Instagram gitu, setara dengan peminat badminton yang ada di range angka 21%, teman-teman Pro 2 ya. Jadi memang era olahraga sekarang bukan cuma soal lapangan aja, tapi juga soal koneksi internet, teman-teman Pro 2. Kalau menurut kalian nih, orang Indonesia pilih olahraga karena murahnya, hemat waktunya, atau karena akses tempat yang lebih gampang, teman-teman Pro 2? Coba kasih tahu ke Fajar, kalau kamu itu tuh olahraga alasannya apa sih gitu, teman-teman Pro 2. Nanti kita tungguin jawaban kamu setelah jam 7 pagi. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Oh my god, lagunya bakalan jadi anthem setiap hari Senin kali ya, atau anthem hari-hari ketika kamu jadi budak pekerja. Oh damn.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tadi kita lagi ngomongin soal tren hidup sehat gitu ya, teman-teman Pro 2, dan salah satu olahraga yang paling banyak digemarin sama orang Indonesia adalah sekarang-sekarang ini olahraga yang gampang-gampang aja gitu, teman-teman Pro 2. Meskipun sebenarnya juga nggak ada kata gampang gitu kan ya, lebih ke favorit gitu teman-teman Pro 2. Ini banyak yang memfavoritkan jogging sederhana, simple tapi justru paling konsisten dilakukan. Semoga kamu juga bisa gitu ya. Coba kita ke komentar-komentarnya teman-teman Pro 2, gimana soal tanggapan jogging ini tuh jadi cabang olahraga favorit masyarakat Indonesia nomor 1 gitu teman-teman Pro 2. Itu kata survei ya, kata survei The Hope of Everything. Surveinya Good Start teman-teman Pro 2. Katanya Abdillah ya, modal sepatu sama badan fit. Yes, benar banget. Setuju. Enggak wajib culture. Meskipun banyak yang wajib culture juga setiap sudutnya gitu ya kan, sama apa sih sekarang fotografernya tuh yang ada kayak app-nya atau ada medianya sendiri tuh, Foto You ya kalau nggak salah ya. Nggak apa-apa, selagi FOMO-nya olahraga, FOMO-nya positif, saya mah dukung-dukung aja. Dokter Rita juga bilang gitu, nggak apa-apa FOMO. Iya, kita olahraga mah FOMO, nggak apa-apa, serius nggak apa-apa. Terus katanya Nila, semoga rakyat Indonesia tambah sehat. Amin, bener banget gitu kan ya. Jadi makin banyak yang gak memanfaatkan BPJS. Dalam arti, karena masyarakatnya sehat gitu. Terus ada yang komentar dari Heli, sehat-sehat untuk semuanya. Katanya Arif, hiking tuh olahraga ekstrim, jadi hanya orang-orang tertentu aja. Oke, iya sih, lebih ke ngarepnya tuh kayak Korea gitu loh. Orang-orang tua pun sebenarnya kayak bisa hiking, kenapa? Karena kalau di Korea ya, karena medannya yang ramah untuk lansia juga, berikut dengan keamanan dan fasilitasnya juga gitu. Terus oh, tim yang 12% katanya. Iya, yang 12% itu apa tadi ya? Futsal. Oke, gak apa-apa. Lakukan. Yang penting tuh olahraga aja gitu teman-teman Pro 2 ya. Terus dari Rahmat katanya kesiangan aja tetap enak lari, apalagi kesayangan. Iya, maksudnya lari jadi kesayangan, iya kan? Nah, kalau sehat jadi kesayangan semuanya gitu. Yang tidak saya lakukan adalah berenang dan sepedaan karena tidak bisa dan tidak punya. Baiklah, iya lagi. Ada sih, kalau sepeda saya di rumah rusak, mager banget buat benerinnya. Teman saya udah bujuk-bujuk kayak, udah Jar, ayo benerin gitu kan. Nanti sekali-kali olahraganya gak cuma lari gitu kan, gak cuma jalan, tapi bisa juga kayak sepedaan gitu. Tapi masih mager sih sumpah. Kalau soal renang, ya juga ya teman Pro 2. Mau ke kolam renang ada sih fasilitasnya, tapi bayarnya pricey juga. Kalau misalkan, wah, seminggu sekali renang berarti kayak sebulan berapa tuh?

Saya terakhir renang juga udah lama banget itu tuh teman-teman Pro 2. Tapi kalau ada yang mau ngajarin free dive, serius, kalau ada yang mau ngajarin free dive, saya mau banget lagi free dive teman-teman Pro 2. Please infolah di mana saluran-saluran free dive.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jadi kalau misalkan pagi ini kamu mau WhatsApp ke Pro 2 FM, mau cicatan bareng sama kita, boleh banget gitu teman-teman Pro 2. Mau ngomainin soal tadi pembahasan kita yang ngobrolin soal hidup sehat. Tren anak-anak muda sekarang tuh makin kesini makin banyak yang olahraga. Makin banyak yang seneng sama olahraga, kebugaran, entah nge-gym, entah itu zumba, aerobik, apalagi ya, sepedaan, lari, atau mungkin kayak yang lagi pingin saya coba inline skate sih. Tapi cukup lumayan pricey juga ya inline skate ya, untuk beli inline-nya aja gitu. Ngecek-ngecek harganya, dulu saya ngecek-ngecek harganya kayak cukup lumayan, gak tahu deh kalau sampai sini berapa gitu teman-teman Pro 2. Tapi ya, balik lagi, kayak untuk kedapetin sesuatu yang sehat aja tuh kayak kita perlu effort gitu teman-teman Pro 2. Gak mungkin gak kan. Ya selama kita hidup kayaknya segala sesuatunya tuh memerlukan usaha ya gak sih coy. Sama kayak usaha kita pagi ini buat ngasih tahu kamu teman-teman Pro 2 untuk info terupdate perakhiran cuaca hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026 nih teman-teman Pro 2. Untuk Wamena Kota sendiri, pagi hari ini cerah, kemudian siang sampai dengan malam harinya bakalan berawan. Sementara beberapa wilayah pagi ini mengalami berawan di Kabupaten Jayawijaya, kemudian Kabupaten Lanijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang berawan ya pagi ini. Sementara siang harinya beberapa wilayah mengalami hujan ringan. Bakal diguyur hujan ringan di Jayawijaya, kemudian Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, Duga, dan juga Pegunungan Bintang. Sisanya berawan hingga berawan tebal teman-teman Pro 2. Bahkan di Yahukimo, kemudian Duga, dan juga Pegunungan Bintang, hujan ringannya bakalan bertahan sampai dengan malam hari nih teman-teman Pro 2. So itu dia untuk perakiran cuaca hari ini, tetap waspada, tetap hati-hati juga gitu teman-teman Pro 2. Apalagi mungkin buat kamu yang hari ini aktivitas outdoornya cukup lumayan panjang, bakalan lembur di kantor. Jaga kesehatan juga, jangan lupa gitu teman-teman Pro 2 untuk tetap, kalau katanya Edgitab, sedia aku sebelum hujan, kalau kata saya sedia payung mendingan deh teman-teman Pro 2 sebelum hujan ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hey, what's up, bro?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih?

8 pagi teman-teman Pro 28 lebih 5 menit ya. Pas banget kayaknya saya soundingnya 0805 di 12.05.22.6. Masih barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu, nemenin kamu yang pastinya lewat RRI Digital. Bisa banget kamu streaming juga di www.rri.co.id. Selamat pagi, I'm the moon. Oh, katanya baby monster gitu. Kita mau listening party. Yes, bareng sama baby moons, baby moons lagi. Bareng sama baby monster dan juga para mantis pagi ini di Pro.

sebulanan gitu. Eh enggak sebulanan dong. Lagu ini dirilis. Lagu ini tuh ada di album Cium, Cium atau Com bacanya. Punyanya Baby Monster, ini mini album ketiga mereka, teman-teman Pro 2 yang dirilis 4 Mei kemarin. Baru-baru inilah ya, masih belum seminggu tuh teman-teman Pro 2 udah ya. Eh, sekarang kan baru tanggal 12. Oh iya, udah. Udah semingguan lebih teman-teman Pro 2 dan album Cium ini tuh berarti atau maksudnya tuh kayak tarian gitu di dalam bahasa Korea. Jadi memang mencerminkan si Baby Monster sendiri ya, yang fokus ke perform intense dan juga perform yang intense sama energi hip hopnya mereka gitu teman-teman Pro 2. Oh, listening partinya bareng sama Mantis. Selamat pagi buat Mantis yang dengerin Pro 2 FM. Masih ada beberapa playlistnya Baby Monster. Kalau ngomongin album Chomnya, kamu suka lagu yang mana di antara mini album mereka ini, teman-teman Pro 2? Kalau yang ini nih, teman Pro 2, yang mana Jar? Yang ini. Bentar-bentar, bukan yang ini, bukan. Nah, yang ini jadi lead lagu ini di mini album mereka yang Chom ini, teman-teman Pro 2. Yuk, kita dengerin bareng-bareng yuk.

yang juga kah ketika dengerin lagu ini katanya Baby Monster, I can't handle this, OMG, this is so fire. Yeah, I know we are seven but we out. Rame pasti ya teman-teman Pro 2 ya, we love you Rami katanya. Katanya si siapa nih? Terus ada Queen Ahyeon, gitu kah pronunciation-nya. Yeah, Baby Monster is seven forever. Keep streaming Monties, katanya gitu. OMG, Ahyeon. Oh, roar. Monties ngumpul teman-teman Pro 2. Katanya Ruka. Oh, katanya ada yang pakai deep voice juga gitu ya. I miss Rami. Rami yang mana ya? Yang mana tuh? Oh, Raminya masih hiatus ya, teman-teman Pro 2 ya. Seven Baby Monsters, yes, please come back Rami. Yes, kita tungguin aja Raminya biar cepet comeback gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Keren banget woy, katanya Seya. Imagine Rami's comeback is a solo. Gitu kah? Oh iya? Kita tunggu aja lah update-nya gitu kan, meskipun kabarnya memang dia lagi hiatus gitu teman-teman Pro 2. Setelah Chum, ada I Like It. Teman-teman Pro 2 masih dari album yang sama, album Chum-nya Baby Monster di Listening Partinya Pro 2 FM pagi ini.

Oh yes, katanya MV-nya juga langsung trending topik ya teman-teman Pro 2. Wow, congrats, mantis luar biasa. Yes, ini videonya langsung memecahki daftar trending global YouTube dan juga mecahin rekor penjualan hari pertama grup di Hanteo. Angkanya tuh mencapai 387.871 kopi nih teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalkan pas waktu rilis di tanggal 4 Mei kemarin, paket album fisiknya teman-teman Pro 2 kayak versi Prism dan juga Metallic-nya itu tuh ada isinya tuh ada photobook, CD, poster mini, stiker sama photocard-nya mereka juga gitu kan ya. Kabarnya grup ini juga ternyata dikenal dengan kemampuan live-nya mereka. Yokah? Betulkah? Saya terang ngikutin lagi. Sungguh, live mereka tuh cukup lumayan kuat, sering tampil pakai mikrofon di acara-acara musik gitu, teman-teman Pro 2. Dan kabarnya si Baby Monster ini iya bener ya, Baby Monster ini tuh ngumumin tour dunia mereka tajuknya Chum di tahun ini sampai tahun depan teman-teman Pro 2. Kalau jadwalnya di Jakarta sendiri katanya sih tanggal 17 Oktober teman-teman Pro 2. Mantis bakalan apa? Bakalan ngumpul lah pasti tanggal 17 Oktober. Yang dari Wamena kalau kamu termasuk mantis, teman-teman Pro 2 bisa ngumpulin dulu budgetnya kali ya buat tiket pesawat, tiket hotelnya, PP, tiket pesawat, PP, hotel sama tiket ngewar tiketnya mantis pastinya. So yeah, listening party bareng sama Baby Monster untuk album Chum-nya mereka di Pro 2 FM. Lagu terakhir

0: dengan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Setengah 9 pagi di Spada barengan sama Fajar yang pastinya masih bakalan on terus nemenin kamu. On air maksudnya coy, bro sih. Sampai jam 10 nanti ya, teman-teman Pro 2. Ini lagi ngetren juga. Dimana banyak banget anak-anak sekarang yang balik lagi ke earphone kabel tuh, teman-teman Pro 2. Setelah hampir satu dekade lebih lah ya, ya kurang lebih satu dekade, tren teknologi kita tuh dikuasain sama wireless atau yang near kabel, teman-teman Pro 2. Ternyata peta tren teknologi audio kita di 2026 ini sedikit ngalamin pergeseran, teman Pro 2. Earphone kabel yang sempat dianggap sebagai apa ya, jadul nih, ah gak gaul nih gitu kan, kayak beh kamu baru keluar dari goa ya Jar ya, pakai headsetnya ya kan. Anak-anak dulu nyebutnya headsetnya tuh masih kabel coy, pakai TWS dong, TWS, ada yang bilang kayak gitu kan. Sama yang kayak gitu juga, sama saya juga punya satu TWS headphone yang bisa near kabel, sama yang bisa kabel juga. Satunya lagi kemarin baru dikasih sama adik saya, dia dapat hadiah gitu deh pokoknya, terus dikasih ke saya yang ini loh, yang dia nyangkut di leher, ngerti nggak, yang kabelnya tuh antara yang apa, earphone kanan sama kiri tuh nyambung, jadi kayak cocok buat lari gitulah. Nah, saya baru dikasih itu, tapi nggak cocok pakai saya, nggak cocok dipakai saya, dipakai sama saya. Kenapa? Karena saya pakai kacamata, jadi agak cukup lumayan PR sih. Meskipun masih bisa tetap nikmatin musiknya juga gitu, teman-teman Pro 2. Oke, back to ke TWS atau True Wireless Stereo yang hitsnya di 2026 ini agak meredup kali ya. Saya juga nggak tahu sih, intinya banyak banget yang beralih nih anak-anak muda sekarang ke earphone yang pakai kabel gitu, teman-teman Pro 2. Bahkan ya pasar audio near kabel itu tuh udah mulai mencapai titik jenuh, teman-teman Pro 2. Berdasarkan data industri per awal 2026 aja, penjualan earphone kabel itu tuh melonjak drastis sebanyak 20% di dalam kurun waktu yang cukup lumayan singkat, teman-teman Pro 2. Apalagi didominasi sama public figure yang banyak banget nih sekarang yang udah make earphone pakai kabel gitu, teman-teman Pro 2 ya. Coba kita lihat komentar-komentar teman-teman Pro 2 di sosial media gimana. Katanya Mamet ya. Unai, tim yang masih pakai kabel. Jujur iya sih. Oke. Terus Jimmy bilang, saya aja sampai bela-belain beli audio splitter karena HP sekarang pada nggak ada lubang cek audionya, katanya gitu. Saya punya kabel dan wireless, katanya Dewi, saya punya kabel dan wireless, sama-sama ngebass dan juga jernih, tapi enakan kabel, nggak perlu isi daya, harga lebih murah dan minim radiasi, lebih awet juga gitu. Terus katanya Jerry, saya malah nggak pernah beli yang wireless karena sebelum ada berita ginian udah mikir duluan dampak negatifnya. Oh, okay. Terus dari siapa nih? Dari Hapsa. Masalahnya sebagian HP sekarang tuh udah ngilangin audio jacknya. Iya juga sih ya. Terus dari Ayu, earphone kabel lebih awet. Siapa yang setuju itu, teman-teman Pro 2? Jujur, earphone kabel saya itu saya nggak pernah beli. Dulu kan kalau beli handphone selalu bawaan ya. Earphone terakhir saya, maksudnya yang itu loh, bukan yang kayak headphone gede banget gitu, kalau kayak di studio siaran kita sekarang, bukan yang kayak gitu juga ada saya beli gitu karena waktu itu FOMO aja. Tapi terus ngerasa kayak too much banget gak sih kadang-kadang makai gitu, tapi kayak ya udah aja sih. Jadi balik lagi ke earphone saya yang bawaan dari handphone. Zaman dulu kan kalau kita beli handphone pasti include charger, terus ada earphone-nya juga. Sekarang kan udah enggak kan. Nah, sekarang tuh kalau zaman dulu terakhir saya beli handphone, dulu kan mereknya
Sony, saya ngefans, bukan sih, kebanyakan produk-produk saya, khususnya handphone tuh Sony. Jadi earphone-nya ya dari Sony gitu. Bahkan dari earphone Sony yang HP 1 ke HP yang berikutnya tuh kayak kadang-kadang nggak pernah beli. Maksudnya kayak yang baru tuh nggak pernah dibuka, jadi kayak masih pakai yang lama. Bahkan itu dia tadi, earphone terakhir saya yang sekarang saya pakai awet banget sumpah, meskipun udah buluk banget. Jujur li, untungnya warnanya hitam. Jujur li udah buluk banget tapi masih enak soundnya. Dan awet banget itu earphone Sony saya yang itu gitu, yang sering saya pakai kalau saya nonton film di tempat tidur, di kasur gitu. Kalau pakai earphone yang nirkabel atau yang wireless tuh kan agak ribet ya. Kadang-kadang jatuh-jatuh kan, terus kayak kalau ketindihan, ibaratnya kalau kita telinga kita menghadap kemana tuh kayak bisa jatuh gitu kan. Jadi kayak kurang enak aja dipakai pas sambil kita rebahan atau tiduran. Kalau yang pakai kabel tuh kan enak ya, kita jumpalitan kemana-mana juga, sekalipun dia lepas, ya lepasnya kita gak perlu nyari kemana-mana kan, iya kan. Gitu. Jadi emang jujur iya sih, earphone yang kabel punya saya lebih awet daripada yang earphone nirkabel. Ya meskipun yang nirkabel pun saya juga baru beli sekali sih gitu teman-teman Pro 2, dan untungnya sampai sekarang juga tetap awet-awet aja, belum pernah rusak, belum pernah hilang juga gitu sih. Untungnya gitu. Kalau kamu termasuk tim yang pakai earphone wireless nirkabel, apa yang enakan pakai earphone yang kabel teman-teman Pro 2? Coba langsung komen aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM 0811 48 28 42.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah?
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box? Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes,
3: menang. Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.